0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
3: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreatif.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru dari film animasi K-pop Demon Hunters ya teman Pro 2, di mana Netflix ini sudah memastikan kalau K-pop Demon Hunters kedua akan tayang di bioskop pada tahun 2029 teman Pro 2. Nah, sequel film animasi tersebut teman Pro 2 akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan dengan film pertamanya. The sweetest love can be so hard to find.

Sebelumnya, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis di Netflix di tahun 2025, teman Pro 2. Film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan tersebut membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop, di mana penayangan ulang dalam format sing-along meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari, teman Pro 2. Dan hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop. Dan K-pop Demon Hunters bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office, teman Pro 2. Sebelumnya Netflix ini cenderung memberikan masa tayang terbatas ya buat film-film originalnya di bioskop. Film biasanya hanya diputar selama sekitar 1 minggu sebelum tersedia di layanan streaming, di mana strategi tersebut sempat mendapatkan kritik ya dari sejumlah pemilik bioskop. Netflix kemudian mulai memberikan ruang yang lebih besar lagi bagi beberapa filmnya untuk tayang di layar lebar. Dan K-pop Demon Hunters menjadi salah satu film yang ikut mengubah strategi tersebut, teman Pro 2. Kesuksesan penayangan ulangnya menunjukkan adanya minat penonton untuk menyaksikan film Netflix di bioskop. K-pop Demon Hunters 2 yang terbaru, teman Pro 2, dijadwalkan akan tayang di tahun 2029. Sequel tersebut akan melanjutkan kesuksesan film pertama yang sudah membangun basis penggemar di berbagai negara.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang nggak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Eh, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Masih di Produe Nebira, teman terbaik kamu, teman Produe. Sudah hampir jam 10 pagi ya. So, ini ya waktunya buat Suci, buat pamit undur diri, teman Produe. Thank you banget buat kalian yang sudah pada stay tune di RRI Produe Nebira. Sudah dengerin Produe Nebira ya di Spada, teman Produe. Di jam 10 nanti kamu akan ditemani dengan Ronald ya. Temani kamu di segmen Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jasudin itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya. Oh my.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda. Seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda, simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik. Lingkungan. Lalu lintas. Budaya.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai geng, selamat siang. Welcome lagi di Pro 2 FM Nabire. And balang Rona lagi menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabire. Apa kabar nih kalian semua nih geng? Semoga kabarnya pada baik-baik ya gengs ya. And seperti biasa kita stay-nya di Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12 ya gengs ya. Tadi udah berapa lagu-lagu udah teman-teman Pro 2 dengarkan ya. Ada Sam Smith featuring Calvin Harris, ada Doja Cat dengan Say So, Gisel dengan Pencuri Hati ya. Beragam top chart juga bakal Runa hadirkan untuk mengisi ruang dengar kita semua di Pro 2 Hitlist. Jadi pastinya tetap stay tune, Runa masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Turn on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya gengs ya. Tentunya kita masih stay di Pro 2 Hitlist Pro 2 FM Nabire. Beragam lagu-lagu top chart juga masih Ronald putarkan untuk kamu. And salah satunya ada Olivia Rodrigo dengan The Cure.

Olivia Rodrigo menusuk di hati ya pastinya ya lagunya nih. Jadi basically ini saya ceritakan sedikit nih teman-teman Pro 2 untuk dia lagu The Cure ini. The Cure ini tuh lagu yang dimana kita itu tahu bahwa meskipun kita mempunyai orang baru nih, misalnya dalam hubungan ya, dalam hubungan yang kita biasanya berpikir bahwa hubungan percintaan itu akan selalu membuat kita bahagia. Hubungan percintaan itu akan selalu mendatangkan sukacita untuk kita gitu teman-teman Pro 2. Dan menyembuhkan batin kita yang pernah terluka oleh mantan kita misalnya. Jadi kayak contohnya kayak saya harus cari pacar supaya saya menyembuhkan saya rasa sakit terhadap mantan. Tapi ternyata yang salah itu bukan pada mantan kita dulu, tapi yang salah itu diri kita sendiri sebenarnya. Batin kita yang masih terluka. Wah, itu adalah arti dari lagu The Cure ini teman-teman Pro 2. Jadi di situ kan Olivia bilang gini. Aku kira aku menemukan penawarnya bersamamu gitu. Tapi ternyata hatiku kepalaku penuh dengan racun. My head is full of poison. Iya, dengan racun. Terus hatiku penuh dengan keraguan. Di darahku mengalir in my blood and my head is full of poison and my heart is full of doubt. I got toxins in my bloodstream. Ya, aku punya racun yang mengalir di darahku dan kamu berusaha untuk mengeluarkan itu semua gitu. Jadi kayak memang si pasangan ini tahu kamu punya luka batin gitu. Kamu punya luka batin dan si pasangan kamu ini dia berusaha untuk menyembuhkan kamu gitu. Dia bilang gini, okay, kamu pasti trauma dengan masa lalu kamu dan saya akan mencoba untuk menyelamatkanmu. Tapi ternyata itu tidak bisa. Mau sekeras apapun usahanya, mau sebesar apapun dia pun rasa cinta untuk kamu. Tapi kalau misalnya bukan kamu sendiri yang kalau bukan kamu sendiri yang sembuh, ya tidak akan bisa gitu. Jadi kayak percuma orang lain itu datang gitu teman-teman Pro 2. Makanya Olivia di situ dia bilang di vlog dulu gini. Dia bilang apa lagi? Dia bilang, mau sebesar apapun besar cintamu tidak akan menjadi penawarnya. Asik gitu. Ya, dia bilang cintamu tuh memang sama seperti obat, tapi obat itu tidak bisa menjadi penawarnya. Asik, Olivia. Keren ya. Ya, kalau bicara Olivia punya lirik-lirik lagu nih jadi kayak bagaimana gitu. Karena dia punya lirik itu deep sekali sih. Saya berharap Olivia aku bakal menang Grammy di tahun 2027 nih. Saya aminkan ini Olivia. Yo bareng Olivia dia ada duduk dengar Pro 2 FM Nabire jadinya. Next on the song ini Rona lagi play lagunya Olivia yang judulnya Drop Dead ya. Ini menjadi lead singlenya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love dari Olivia Rodrigo nih teman-teman Pro 2. Basically album ketiganya Drop Dead ini adalah lead singlenya teman-teman Pro 2. Dan kemudian setelah Drop Dead ini rilis, dirilis lah The Cure tadi. Dan habis The Cure barulah Olivia itu merilis Stupid Song.

yang jadi satu perhatian Ronald di album Olivia Rodrigo nih teman-teman Pro 2 ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist, jadi kita bahasnya soal musik. Kalau kakak nanti kan dia nggak ngerti sebenarnya teman-teman Pro 2. Oke. Ya, ini satu fakta menarik karena di album ketiganya Olivia Rodrigo inilah pertama kali kita melihat Olivia Rodrigo ini berkolaborasi dengan penyanyi lain. Nah, depo album 1, depo album yang pertama Sour, depo album yang kedua Guts. Nah, dua album itu cuman dia sendiri, dia solo artis gitu teman-teman Pro 2. Tapi Ronald juga kaget pas di depo album ketiga, hah? Olivia ada featuring somebody gitu. Ternyata dia featuring sama Robert Smith. FYI teman-teman Pro 2, untuk kalian yang enggak tahu Robert Smith itu siapa, Robert Smith itu adalah vokalis dari band The Cure. Sabar dulu. Olivia punya lagu ada judulnya The Cure dan Olivia duet sama vokalis The Cure. Wah, ini bagaimana nih? Ya, lalu kenapa ada Robert Smith di dalam albumnya Olivia Rodrigo nih teman-teman Pro 2? Nah, ini yang membuatnya tuh semuanya merasa seperti satu era ya, era The Cure gitu teman-teman Pro 2. Olivia itu basically dia sangat-sangat mengidolakan Robert Smith cenah. Ya, mereka itu pertama kali mendapat perhatian besar ketika Robert Smith ini muncul bersama Olivia di Glastonbury Festival 2025. Nah, mereka membawakan lagu-lagu The Cure. Nah, lagu-lagu The Cure ini lagu-lagu dari bandnya Robert Smith ya, namanya The Cure tuh teman-teman Pro 2. Mereka menyanyi lagu Just Like Heaven dan Friday I'm in Love. Olivia bahkan pernah menyebut Smith ini sebagai salah satu personal hero-nya teman-teman Pro 2. Nah, makanya nih teman-teman Pro 2, di Drop Dead kalau kalian dengar nih teman-teman Pro 2 di bagian awal, Olivia ada sebut satu judul lagu dari The Cure yaitu Just Like Heaven. Nah, nanti di bagian sini nih kalian dengar Olivia ada bilang Just Like Heaven ya, gengs ya.

Dapat kan benang merahnya gitu. Olivia, kok ini memang kok jenius sih. Jujur sih, kalau kok bisa dengar saya bicara nih Olivia, kok tuh manusia yang jenius yang pernah tahu nih, yang bisa merangkai kata-kata menjadi lagu yang seperti diary yang kita baca nih, teman-teman Pro 2. Nah, jadi hubungannya dengan Robert Smith The Cure ini adalah lagu Drop Dead sebenarnya, bukan lagu The Cure tadi yang awal kita bahas nih, teman-teman Pro 2. Karena The Cure itu bukan tentang band The Cure atau bukan duet dengan Robert Smith juga. Yang jadi arahnya ke Robert Smith itu adalah lagu Drop Dead yang baru aja kita dengar nih, teman-teman Pro 2, karena ada referensi Just Like Heaven gitu. Nah, dan juga nanti kita bakal dengarkan lagu duet mereka nih, teman-teman Pro 2, tenang aja. Ronald udah siapkan lagu duet mereka untuk kalian dengar. Jadi kalian bisa tahu, bisa dengar juga suaranya Robert Smith itu kayak gimana nih. Dan yang menarik nih, justru Drop Dead ini punya hubungan yang paling kuat dengan The Cure, teman-teman Pro 2. Karena Olivia tuh kan menyanyikan referensi terhadap Just Like Heaven ya kan, gengs ya. Setelah sebelumnya mereka menyanyikan lagu tersebut bersama Robert Smith di Glastonbury. Bahkan Smith ini sempat menulis Or Do You dengan Sharpie di kaos Olivia setelah melihat lirik referensinya, teman-teman Pro 2. Oke, kita akan habiskan dulu Drop Dead dan kita bakal dengarkan lagu What's Wrong With Me dari Olivia Rodrigo featuring Robert Smith.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: five.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya, apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Simut jangkili isuli.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Afro FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus. Yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kamu semua ya. Tentunya masih stay di Santai Siang Pro 2 FM Nabire. Nah, update informasi dulu nih untuk kamu semua teman-teman Pro 2, di mana nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan di awal pekan ini. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,19% atau 34 poin ke level 17.916 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan sebelumnya, rupiah menguat 0,47% pada penutupan perdagangan, sehingga nilai tukar rupiah berada di posisi 17.882 rupiah per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar Amerika Serikat hari ini melemah dan diperkirakan akan bergerak di kisaran 101,90 sampai 102,21. Indeks dolar dipengaruhi oleh imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury dan data ketenaga kerjaan non-pertanian di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran di Amerika Serikat juga naik menjadi 4,2% dan pertumbuhan upah melambat menjadi 3% secara tahunan. Sementara itu, hasil obligasi pemerintah Indonesia relatif stabil dan imbal hasil tenor 10 tahun bertahan di level 7,17% dan tenor 2 tahun turun tipis menjadi 6,81%. Di sisi lain, teman-teman Pro 2, Jessica mencermati dukungan Bank Indonesia untuk program 3 juta rumah. BI juga memberikan dukungan berupa insentif makro prudensial sebesar 111 triliun rupiah, teman-teman Pro 2.

Nah untuk itu ya, hasil dari penurunan atau melemahnya nilai tukar rupiah ini, teman-teman Pro 2 melalui analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas Jessica Tasi Jawa, ya dalam analisisnya juga mengatakan bahwa imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia ini memang relatif stabil, dan imbal hasil tenor 10 tahun bertahan di level 7,17% dengan tenor dan tenor 2 tahun itu turun tipis menjadi 6,81%, teman-teman Pro 2. Di mana di sisi lain Jessica juga mencermati dukungan Bank Indonesia untuk program 3 juta rumah, dan Bank Indonesia juga memberikan dukungan berupa insentif makroprudensial sebesar 111 triliun rupiah, teman-teman Pro 2. Nah, insentif tersebut disertai dengan loan value, loan to value, dan juga financing to value sebesar 100%. BI juga memperluas underlying repo untuk surat berharga SMF dan juga SMI. Nah, surat berharga PT SMF dan PT SMI ini adalah instrumen berupa obligasi dan suku korporasi berkualitas tinggi, teman-teman Pro 2. Di mana nih? Dua surat berharga itu diterbitkan oleh dua lembaga special mission vehicles di bawah Kementerian Keuangan, teman-teman Pro 2. Ya, sebagai warga negara Indonesia ya, Ronald ini masih sangat berharap bahwa akan ada perubahan penguatan rupiah ya, yang kalau kita lihat ini kan lagi melemah nih, bahkan di awal pembukaan perdagangan nih, teman-teman Pro 2 udah melemah. Kita sama-sama berharap mungkin rupiah bisa naik lagi, menguat gitu. Ya misalnya bahkan sampai 10.000 atau bahkan 5.000 lah, 5.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Wah, itu kalau sudah rupiah udah sampai di 5.000 rupiah per dolar Amerika Serikat, wah kita luar biasa sih. Aku ya. Ronald tuh sudah kayak tidak bisa berkata-kata lagi gitu, dan akan kasih acungi jempol sekali kalau misalnya kita punya rupiah ini bisa menguat gitu ya kan, gengsnya.

0: banyak dari teman-teman Pro 2 juga yang mungkin dari hari ke hari mendengarkan updatean informasi tentang melemahnya rupiah nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau yang misalnya yang ingin teman-teman tanyakan sama Ronald juga nih, kenapa Ronald rupiah itu lemah terhadap dolar Amerika Serikat, dan kalau melemah bagaimana cara kita membuatnya menguat nih teman-teman Pro 2? Oke, kuncinya itu adalah nilai tukar rupiah. Ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran rupiah versus valuta asing, terutama dolar ya teman-teman Pro 2. Nah, saat ini tekanan rupiah itu bukan hanya berasal dari Indonesia, gengs. Bank Indonesia mencatat pada 2026 bahwa ketidakpastian global ini mendorong dolar Amerika Serikat menguat, gengs. Meningkat risiko investasi global dan menyebabkan arus modal keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. So, pertanyaannya, kenapa bisa rupiah melemah? Oke, langsung aja kita bahas. Dolar Amerika Serikat sedang kuat-kuatnya nih. Kalau investor dunia itu lebih banyak membeli dolar, permintaan USD bakalan naik. Akibatnya apa? Akibatnya mata uang negara berkembang seperti rupiah ini cenderung bakalan tertekan pastinya. Contoh sederhana, banyak orang yang ingin dolar. Ya, banyak orang yang ingin dolar. Otomatis dolar itu akan mahal. Dan untuk membeli US dollar tadi diperlukan lebih banyak rupiah untuk ya dolar ini dolar atau rupiah ini naik gitu teman-teman Pro 2. Jadi, contoh nih, 15.000 sampai 17.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berarti rupiah ini melemah, bukan dolar naik secara fisik ya teman-teman Pro 2. Yang kedua adalah investor asing keluar dari Indonesia. Misalnya investor asing ini mereka menjual obligasi atau saham Indonesia senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat. 1 miliar dolar. Iya, 1 miliar dolar Amerika Serikat. Mereka biasanya jual aset rupiah, ya. Coba kalian bayangkan mereka jualnya nih aset rupiah. Mereka dapat rupiah, mereka tukar rupiah menjadi US dollar. Jadi mengirim US dollar ini keluar gitu teman-teman Pro 2. Paham kan? Jadi rupiah dijual, jual aset berupa rupiah dan juga pelan-pelan biar kita sama-sama paham. Jadi mereka menjual aset berupa rupiah dan ketika mereka dapat rupiah, rupiahnya ditukar menjadi US dollar. Jadi permintaan US dollar itu naik teman-teman Pro 2, sedangkan rupiah ini menurun atau melemah. Nah, Bank Indonesia sendiri menyebut pada 2026 ini tekanan rupiah antara lain berasal dari capital outflow, investasi portofolio asing dan tingginya permintaan valuta asing domestik. Nah, jadi caranya gimana gini teman-teman? Kira-kira apa lagi Ronald yang mempengaruhi nih teman-teman Pro 2? Ya pastinya Indonesia ini membutuhkan banyak dolar untuk impor. Indonesia itu membayar dalam US dollar untuk berbagai kebutuhan. Seperti apa Ronald? Minyak dan BBM, mesin dan peralatan, bahan baku industri, barang elektronik, jasa-jasa tertentu, pembayaran utang luar negeri gitu. Semakin besar kebutuhan US dollar dibandingkan pemasukan US dollar ke Indonesia, semakin besar pula tekanan terhadap rupiah teman-teman Pro 2. Misalnya nih, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal 2 2026 ini mengalami defisit 12,5 miliar US dollar. Nah, antara lain karena defisit perdagangan migas yang melebar dan surplus non migas yang menyempit nih teman-teman Pro 2. Masih ada lagi penyebabnya teman-teman Pro 2. Yang keempat, suku bunga Amerika Serikat dan imbal hasil aset dolar. Kalau aset Amerika, mereka menawarkan imbal hasil menarik dengan resiko yang dianggap lebih rendah, investor mempunyai alasan untuk memindahkan uang mereka dari emerging markets ke Amerika Serikat, teman-teman Pro 2. Karena itu ya, keputusan The Fed bisa berdampak besar terhadap rupiah, teman-teman Pro 2. Bahkan ketika kondisi ekonomi Indonesia sendiri tidak berubah banyak gitu. I'm all out of soul, tears are running dry. Dan yang kelima, pastinya ini poin utama, yaitu adalah kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia. Nilai tukar ini sangat dipengaruhi ekspektasi ya gengs ya. Kalau misalnya investor ini mereka percaya Indonesia akan tumbuh, inflasinya terkendali, pemerintahnya kredibel dan investasinya aman, mereka lebih bersedia untuk memegang aset rupiah. Nah sebaliknya, kalau mereka khawatir mengenai inflasi, defisit, kebijakan ekonomi atau ketidakpastian lainnya, mereka bisa mengurangi kepemilikan rupiah akibat kepercayaan mereka yang kurang. So itu tadi penyebab-penyebabnya. Dan sekarang nih Ronald, bagaimana kita bisa membuat rupiah ini menguat? Ada dua jenis cara gengs, cara jangka pendek dan cara fundamental jangka panjang yang pengen Ronald breakdown untuk kalian semua nih. Oke, namun sebelum itu mungkin kalian bertanya-tanya, Ronald kok bahasan siang hari ini kayaknya agak berat untuk kita ya. Eits, ini bukan berat, ini merupakan salah satu salah satu informasi yang bisa membuat kita tuh semua sadar bahwa sebenarnya barang-barang yang kita beli toko sana, yang kalau misalnya kita beli, kamu sekarang beli gula-gula kamu dapat berapa? 1000 kamu cuma dapat berapa? 2. Ya dulu tuh kan 2000 berapa tuh kan kita masih dapat 1000, dapat 5 kan. Ada yang 1006 gitu. Sekarang udah dapat 1002. Ya kan gengs ya. Itu salah satu contoh kecil teman-teman Pro 2. Belum lagi dengan barang-barang yang semakin mahal, semakin langka, atau mungkin dia punya produksi semakin sedikit gitu. Nah ini semua tuh berawal kan, bukan berawal, semua ini kan berakal dari keuangan negara kita sendiri gitu ya kan gengs ya. Oke, lalu bagaimana membuat rupiah ini kembali menguat lagi teman-teman Pro 2? Dalam jangka pendek ya, Bank Indonesia menstabilkan rupiah. Bank Indonesia ini bisa saja menjual cadangan devisa untuk menyediakan US dollar. Mereka juga bisa melakukan intervensi spot. Dan juga selain melakukan intervensi spot, BI ini juga bisa mengatur likuiditas rupiah, menyesuaikan Bank Indonesia rate, dan membuat aset rupiah ini lebih menarik bagi investor. Bank Indonesia ini memang menggunakan kombinasi instrumen tersebut untuk menjaga stabilitas rupiah ya kan gengs ya. Dan pada September 2026 kemarin, Bank Indonesia ini dinyatakan terus mengoptimalkan intervensi NDF offshore serta transaksi spot dan juga di NDF domestik teman-teman Pro 2. Tapi ada batasnya. Kalau misalnya Bank Indonesia ini terus menjual dolar nih, ini penting nih untuk kita dengar sama-sama nih. Kalau Bank Indonesia ini terus menjual dolar untuk mempertahankan kurs tertentu, gengs, cadangan devisa ini bisa terkuras. Ya, karena itu intervensi lebih tepat untuk meredakan gejolak daripada memaksa rupiah ke angka tertentu. Jadi, Indonesia sebenarnya mempunyai bantalan yang cukup besar nih. Ya, Indonesia punya bantalan yang cukup besar nih teman-teman Pro 2. Cadangan devisa pada Juni 2026 itu sekitar 145,6 miliar US dollar. Ya, itu setara dengan sekitar 5 kali 5 bulan impor lah gitu teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dalam jangka panjang, kan tadi kita baru bahas jangka pendek nih teman-teman Pro 2. Nah, kalau misalnya dari jangka panjang, Indonesia harus menghasilkan lebih banyak dolar gitu. Ya. Nah ini menurut saya ini paling penting nih teman-teman Pro 2. Daripada kita hanya bertanya bagaimana Bank Indonesia bisa membuat rupiah ini naik, pertanyaan lebih fundamental adalah bagaimana Indonesia membuat dunia membutuhkan produk, jasa, aset, dan investasi Indonesia. Ah, itu poinnya. Jadi caranya kita bisa meningkatkan ekspor bernilai tambah. Bukan hanya menjual bahan mentah, gengs. Misalnya, nikel. Nikel kan ada di Indonesia ya kan, gengs ya. Nikel kita bisa ubah jadi baterai. Baterai kita bisa ubah jadi komponen kendaraan listrik. Nah, komponen kendaraan berlistrik kita langsung ubah ke kendaraan listrik. Kendaraan listrik yang sudah siap dipakai gitu. Sama seperti contohnya kita lihat Jepang. Jepang kan dari dulu sampai sekarang ngapain mereka produksi terus komputer, mobil, ya kan gengs. Di sini mobil dari Jepang semua tuh banyak sekali, Toyota, Mitsubishi gitu ya kan gengs ya. Hyundai gitu. Hyundai dari Korea ya. Sorry. Ya, jadi kayak gitu tuh teman-teman Pro 2. Ketika kita dibutuhkan, barang-barang kita ini dibutuhkan oleh konsumen di luar sana, mereka tidak akan ragu untuk menanamkan investasi di Indonesia. Dengan seperti itu dolar akan masuk. ya. Tinggal bijak-bijaknya kita saja untuk memasarkan produk-produk dari Indonesia nih, teman-teman produk. Jadi kita nggak hanya beli-beli terus dari luar, tapi kita produksi sendiri gitu. Gampangnya seperti itu, atau bahasa gampangnya seperti itu. Karena semakin tinggi nilai ekspor kita, semakin besar potensi pemasukan devisa negara. Dan yang kedua ya, udah pasti nih, mengurangi ketergantungan impor strategis, terutama impor yang sebenarnya bisa diproduksi secara kompetitif di dalam negeri sendiri, teman-teman perdua. Tetapi jangan sampai semua impor dilarang juga. Mesin dan bahan baku yang meningkatkan produktivitas itu justru bisa membantu ekspornya kita, teman-teman perdua. Next, kita bahas lagi tingkatkan investasi asing langsung. Nah, ini merupakan cara selanjutnya nih, gengs. Ini berbeda ya dengan uang panas di pasar saham gitu, gengs ya. Kalau perusahaan asing, mereka membangun contoh pabrik, pusat data, fasilitas baterai, industri elektronik, industri kimia, fasilitas pengolahan mineral. Mereka membawa modal dan menciptakan kapasitas produksi di Indonesia. Bank Indonesia mencatat pada kuartal 2 2026 surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Nah, ini membantu menopang neraca pembayaran, teman-teman produa. Dan yang sering dilupakan sih yang keempat, yaitu tingkat produktivitas. Kalau pekerja Indonesia ini menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan biaya yang lebih kompetitif, ekspor itu bisa menjadi lebih menarik lagi, teman-teman produa. Jadi dalam jangka panjang, kekuatan rupiah itu bukan cuma masalah suku bunga, gengs, tapi juga produktivitas plus apa daya saing, ekspor, investasi, dan juga menuju ke stabilitas harga. Oke, dan yang kelima atau yang terakhir, teman-teman produa, ini penting sekali, yaitu kita tetap menjaga inflasi. Inflasi ini Ronald ingat sekali waktu tahun 2025 kak, kalau tidak salah itu kita ada sempat bahas soal inflasi. Waktu itu juga kita ada sempat undang rekan-rekan dari BPS untuk kita tanya soal inflasi yang terjadi di Kota Nabire nih, teman-teman produa. Oke, dan sekarang kita bakal bahas penjaga inflasi sebagai salah satu cara nih, ya, salah satu cara untuk rupiah ini menguat, teman-teman produa. Kalau harga domestik ini naiknya terlalu cepat gitu. Kalau harga domestik ini naiknya terlalu cepat, sementara negara lain jauh lebih stabil, daya beli rupiah secara real bakal turun. Karena itu inflasi yang terkendali merupakan salah satu fondasi mata uang yang stabil. Bank Indonesia itu menargetkan inflasi itu sekitar 2,5% atau 1% ya pada 2026, 2026 sampai 2027, teman-teman produa. Oke, talking about menaikkan suku bunga, ini kayaknya pembahasan kita nih udah kayak kita lagi di sekolah ya. Tapi tidak apa-apa, ini menambah ilmu pengetahuan kita semua juga sama-sama. Karena ini penting, karena ini berdampak langsung sama kita nih. Makanya Ronald sengaja bawakan ini untuk kita semua nih, teman-teman produa. Oke, apakah bisa nih Ronald kita menaikkan suku bunga itu menjadi solusi? Ya, solusi untuk membuat rupiah ini menguat dengan cara kita menaikkan suku bunga, apakah itu bisa menjadi solusi? Jawabannya sih bisa membantu, tapi bukan solusi tunggal ya, teman-teman produa. Misalnya, Bank Indonesia ini mereka menaikkan suku bunga. Misalnya, B-rate-nya naik, aset rupiah lebih menarik, capital inflow-nya naik, permintaan rupiah pun naik, rupiah berpotensi menguat. Tapi ada efek sampingnya, teman-teman produa. Bunganya naik, kredit lebih mahal, konsumsi atau investasinya menurun, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Bahkan Bank Indonesia sendiri menyatakan tekanan terhadap rupiah itu tidak bisa hanya direspons dengan kenaikan suku bunga, gengs. Karena itu kebijakan yang sehat biasanya merupakan kombinasi. Ya, kombinasinya itu apa, Ronald? Kalau kebijakan yang sehat itu biasanya merupakan kombinasi dari apa? Stabilitas rupiah plus stabilitas rupiah plus inflasi yang rendah, fiskal kredibel, investasi lagi, terus ditambah ekspor, ditambah produktivitas. Intinya, kalau ingin rupiah kuat secara berkelanjutan, jangan hanya mencoba menahan dolar, ya. Yang harus dibuat Indonesia itu semakin banyak menerima dolar daripada membutuhkannya. Oke, Jadi secara sederhana, ekspor dan investasi masuk itu harus naik. Impor yang tidak produktif dan juga capital outflow-nya harus menurun. Produktivitasnya harus naik, inflasinya terkendali, kepercayaan investor harus naik, dan permintaan rupiah naik. Itulah yang bikin rupiah itu lebih kuat dan juga stabil. Dan perlu dibedakan yang perlu dibedakan antara rupiah menguat dan rupiah stabil. Pemerintah Bank Indonesia ini tidak selalu perlu mengejar 10.000 rupiah atau 12.000 rupiah per dolar Amerika Serikat gitu. Yang lebih penting adalah kurs mencerminkan fundamental ekonomi dan tidak bergerak liar. So itu dia teman-teman Pro 2 ya. Satu informasi yang agak panjang juga kita bahas teman-teman Pro 2, tapi yaitu menambah ilmu pengetahuan kita semua teman-teman Pro 2 tentang kita punya keuangan gitu, keuangan negara ya, agar rupiah ini semakin jaya gitu teman-teman Pro 2. Ya kita sama-sama doakan kita tidak mendengar lagi kata rupiah melemah, tapi rupiah menguat ya gengs ya. Kita sama-sama aminkan hal tersebut. Dan juga untuk kita punya orang-orang kepercayaan ya yang bekerja untuk mengatur neraca rupiah, kita sama-sama berharap bahwa mereka bisa mewujudkan apa yang menjadi impian seluruh masyarakat Indonesia adalah rupiah yang menguat dan juga rupiah yang stabil. Okay, so itu aja dulu teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi dengar lagu-lagu yang Ronald siapkan untuk mengisi ruang dengar kita semua di siang hari ini. So tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kita. Di mana? Ya, di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: biang.co.id, Biang Mobile Application,
1: bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: these aren't gonna make
1: sense. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih stay dengan Ronald ya di Santai Siang Pro 2 FM Nabire.

0: Oke, gengs, mengakhiri perjumpaan kita di Santai Siang nih teman-teman Pro 2, karena udah mau jam 3 ya, udah saatnya Ronald pamit nanti menemani teman-teman Pro 2 sekalian. Kita bahas dikit yuk teman-teman Pro 2, di mana gaya hidup perkotaan yang memicu resiko demensia pada usia dini. Dokter spesialis neurologi Universitas Lambung Mangkurat, Dewiana, menjelaskan penyebab gangguan fungsi otak pada usia produktif nih, teman-teman Pro 2. Menurutnya, gaya hidup tertentu dapat memicu berbagai penyakit yang berdampak pada fungsi otak. Dewiana juga mengatakan demensia dini merupakan gangguan fungsi kognitif yang muncul sebelum seseorang mencapai usia 60 hingga 65 tahun. Nah, kondisi tersebut dapat berkembang hingga mengganggu aktivitas dan kemandirian seseorang dalam kehidupan sehari-hari, gengs. Menurutnya, tekanan kehidupan perkotaan ini dapat mempengaruhi kualitas tidur dan pola makan masyarakat. Nah, kondisi tersebut juga membuat aktivitas olahraga menjadi lebih jarang dilakukan, dan ia mengatakan kebiasaan tersebut dapat memicu berbagai penyakit yang berhubungan dengan gangguan fungsi otak. Nah, penyakit tersebut antara lain adalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan penyakit jantung, teman-teman Pro 2. Menurut dia, berbagai penyakit tersebut ya dapat mengganggu aliran darah dan kemudian berdampak terhadap fungsi otak. Kondisi tersebut itu pula menjadi salah satu penyebab gangguan fungsi kognitif pada kelompok usia produktif, teman-teman Pro 2. Dewiana menyebut penyakit yang dahulu lebih banyak ditemukan pada usia lanjut kini mulai bergeser. Kondisi tersebut bahkan mulai ditemukan pada masyarakat berusia di bawah 50 tahun. Ia mencontohkan seorang pasien berusia 32 tahun yang mengalami stroke setelah memiliki hipertensi selama 5 tahun, gengs. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penyakit yang berkaitan dengan gangguan otak semakin ditemukan pada usia muda. Untuk mencegah gangguan fungsi otak, gengs, Dewiana menganjurkan masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sejak usia muda. Mulai dari kebiasaan tersebut mencakup makan bergizi, olahraga teratur, tidur berkualitas, dan menjaga interaksi sosial. Ia juga menekankan ya pentingnya olahraga teratur karena membantu melancarkan aliran darah dalam tubuh. Karena olahraga ini dapat membantu memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh otak, teman-teman Pro 2. Dewiana juga mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kesehatan mental sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan otak. Kesehatan fisik dan mental ini perlu dijaga untuk membantu mencegah gangguan fungsi otak sejak usia muda, gengs. Dimana ia berharap ya masyarakat mulai memperhatikan pola hidup sehari-hari untuk menjaga fungsi otak tetap optimal. Kebiasaan sehat tersebut ini diharapkan dapat membantu menunda atau mencegah gangguan fungsi memori.
1: Tapi aku tahu obatnya.
0: So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update dari dunia kesehatan untuk kita ketahui bersama-sama ya, gengs ya. Memang penyakit demensia ini penyakit yang memang mempengaruhi fungsi otak berhubungan erat dengan kebiasaan sehari-hari dan pilihan gaya hidup yang tidak sehat ini, teman-teman Pro 2. Dan juga pemahaman tentang kebiasaan pemicu penyakit jantung ini semakin penting dalam konteks perayaan Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat ya, teman-teman. Jadi sekali lagi perhatikan pola hidup kita, teman-teman Pro 2, yang malas-malas olahraga, mager-mageran, pulang dari mana-mana langsung tidur gitu ya kan, gengs ya. Boleh tidur ya, tapi bangunnya olahraga sedikit gitu. Atau mungkin kalau tidak sempat olahraga pagi, olahraga sore juga bisa dilakukan ya, teman-teman Pro 2. Oke, so itu dia satu informasi update dan sekaligus juga menutup perjumpaan Ronald dengan kalian semua di siang hari ini. Dan next bakal ditemani oleh kakak Lesdi Ledia Deklerek yang cantik, bakal menemani kamu semua nih, teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit, dan kalau misalnya juga ada salah-salah kata baik yang sengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Explode FM.
1: Explode FM, teman.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, dari jalan mereka nomor 74 Nabire Papua Tengah di studio pukul 15:18 waktu Indonesia Timur. Hai hai hai teman-teman produser semuanya. Kali ini Leslie akan stay menemani kamu. Kita masih dengan segmen santai siang sampai nanti di pukul 16. Nantinya dilanjutkan dengan sore ceria. Selesai cara cukup corak ya. Selesai sore ceria nantinya jaga malam menemani kamu sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Produe FM.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: boleh dah dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara. Heboh. Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di studio pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu ya, teman-teman Pro 2 pastinya untuk santai siang. Next, kali ini kita akan siaran berjaringan Korwil 1 Papua, yaitu tamu kita nantinya disiarkan kita rilis di RRI Serui ya nantinya teman-teman Pro 2 tepat di pukul 16 atau jam 4 sore. Pastinya tetap stay tune ya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: apa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo Maitara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini. Aduh.
0: Sio, sayangnya. Itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante. Tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
3: Apa sih?
4: Mau tahu? Simak yang satu ini.

kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
2: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
1: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Karena di sini tuh rawan, Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
2: Iya, Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
1: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
2: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Aku hema Gucci, Gucci. Aku hema Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Shauna says,

0: for real, baby. I don't care, no cap.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul ketongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produenza.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

Oke, Rere Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng LSD sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menunggu ya tarhinaan sama Maghrib, LSD mau share dulu buat teman-teman Pro 2. Ini terkait dengan meningitis yang memang dapat menunjukkan gejala yang menyerupai penyakit umum sehingga sering terlambat untuk dikenali, seperti demam, sakit kepala, dan kaku leher. Ini menjadi beberapa tanda gejala umum yang perlu banget mendapat perhatian. Nah, meningitis merupakan peradangan pada selaput pelindung otak dan sumsum tulang belakang yang dilansir dari laman World Health Organization. Berbagai organisme ini dapat banget menyebabkan meningitis, termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, gejala meningitis ini teman-teman Pro 2 dapat berbeda ya berdasarkan penyebab, perkembangan penyakit, dan kondisi tubuh penderita. Penderita ini dapat mengalami mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan perubahan kondisi mental. Sakit kepala menjadi salah satu gejala meningitis yang perlu banget diperhatikan ketika muncul bersama demam. Penderita meningitis juga dapat mengalami kebingungan atau perubahan kondisi mental selama penyakit berkembang. Nah, sementara itu gejala meningitis ini pada bayi dapat berbeda ya dibandingkan orang dewasa dan anak yang lebih besar. Bayi dapat terlihat tidak aktif, rewel, sulit dibangunkan, atau mengalami kesulitan makan. Bayi juga dapat mengalami muntah dan tangisan lemah yang berlangsung terus-menerus. Dan beberapa gejala meningitis dapat muncul seperti keluhan flu pada tahap awal penyakit. Namun, gejala penyakit ini meningokokus ya teman-teman produknya dapat berkembang cepat setelah awalnya menyerupai kondisi seperti flu. Nah, kita juga perlu banget nih segera mencari pertolongan medis ketika mengalami gejala yang mengarah pada meningitis. Pemeriksaan medis diperlukan untuk memastikan penyebab dan menentukan penanganan yang sesuai. Nah, selain itu teman-teman produknya, meningitis juga dapat menyebabkan komplikasi jangka panjang pada sebagian penyintas, terutama meningitis bakteri. Dampaknya dapat berupa gangguan pendengaran, kejang, kelemahan anggota tubuh, serta gangguan penglihatan.

0: Advanced Technology iPod. Berpikir lebih dalam, membaca lebih jelas, bergerak lebih cepat, bikin investor naik kelas.
1: Pernah nggak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
3: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
4: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
5: Sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga

pesan penting di balik belangnya.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

teman terbaik kamu. Kita masih dengan sore ceria bareng Lesdi, teman-teman Prodiwa. Kali ini kita akan membahas tentang buah. Nah, ada 5 makanan yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan pencernaan nih, teman-teman Prodiwa. Jadi, menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana. Salah satunya dengan memilih makanan bergizi dalam menu hari-hari. Sejumlah bahan pangan ini juga memiliki kandungan yang mendukung kesehatan sistem pencernaan, sehingga manfaatnya ini dapat dirasakan secara bersamaan. Pola makan yang seimbang itu berperan ya, teman-teman Prodiwa, dalam membantu mengendalikan berbagai faktor resiko penyakit kardiovaskular, termasuk kadar kolesterol dan juga trigliserida. Nah, beberapa jenis makanan yang mudah banget ditemukan dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola konsumsi harian. Yang pertama, apel. Apel mengandung quercetin yang juga dan juga polifenol yang dikenal sebagai senyawa antioksidan. Buah ini juga kaya akan pektin, yaitu serat yang dapat membantu menjaga fungsi saluran pencernaan dan mendukung kelancaran buang air besar. Kedua, alpukat. Alpukat ini, teman-teman Prodiwa, mestinya menyediakan lemak tak jenuh yang dapat menjadi bagian dari pola makan untuk menjaga kadar kolesterol. Nah, kandungan seratnya ini juga mendukung ya, mendukung kesehatan mikrobiota usus serta membantu menjaga fungsi pencernaan. Nah, yang ketiga, bawang putih, teman-teman Prodiwa. Ternyata bawang putih kerap digunakan sebagai bagian dari pola makan sehat. Senyawa aktif di dalamnya itu berpotensi membantu menjaga kadar lemak darah, sementara kandungan prebiotiknya ini dapat mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus. Next ada kacang almond. Kacang almond mengandung lemak tak jenuh, serat, vitamin, serta mineral yang mendukung kesehatan jantung. Konsumsi kacang-kacangan dalam jumlah yang sesuai ini juga dapat menjadi alternatif cemilan bergizi dibandingkan makanan tinggi lemak jenuh dan gula. Yang terakhir, ikan salmon. Nah, teman-teman Prodiwa, ternyata ikan salmon ini dikenal sebagai sumber asam lemak omega-3. Nutrisi tersebut berperan dalam menjaga kadar trigliserida serta mendukung kesehatan pembuluh darah dan juga jantung. Ikan ini juga merupakan sumber protein, teman-teman Prodiwa, yang dapat menjadi bagian dari pola makan seimbang. Ya, meski demikian, ternyata manfaat makanan tersebut akan lebih optimal ya jika disertai kebiasaan hidup sehat seperti rutin beraktivitas fisik, menjaga berat badan, tidak merokok, serta membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh. Teman-teman Prodiwa, pemilihan makanan bergizi ini bukan pengganti pemeriksaan maupun pengobatan medis. Apabila muncul keluhan yang berkaitan dengan jantung atau pencernaan secara berulang, kita juga dianjurkan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
2: Wih, aku tuh main buat healing.
1: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
2: Emang kenapa?
1: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: Ih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia. Pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil. Seolah memahami

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: www.biang.co.id Biang, mobile application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah? Saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.
4: Teman

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

Chi lo sapete se provare?

akhir bagian.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
2: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Radio Republic of Indonesia.
7: Yeah, I can do these long drives sitting.
8: Come on. Bring them out. Hey.
5: Pro 2 FM.
9: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.
10: Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
9: Stay tuned on Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu, kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: RRI Pro 2 Nebire, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sebelum kita mengakhiri untuk jaga malam ini, Lesti mau share dulu buat teman-teman Pro 2 terkait dengan vaksin HPV. Selama ini tuh lebih banyak dikenal ya sebagai salah satu cara mencegah kanker serviks. Nah, padahal infeksi human papilloma virus ini atau HPV ini juga dapat menyerang laki-laki dan berkaitan ya dengan sejumlah jenis kanker lainnya. Nah, dilansir teman-teman Pro 2 ini dari Ayo Sehat Kementerian Kesehatan, Sabtu 3 Oktober 2006, HPV ini dapat menginfeksi perempuan maupun laki-laki. Nah, selain hampir seluruh kasus kanker ini, infeksi HPV itu tertentu berkaitan dengan kanker anus, vagina, orofaring, penis, dan vulva. Karena itu, perlindungan terhadap HPV tidak hanya ditujukan kepada anak perempuan. Kemenkes menjelaskan bahwa anak laki-laki juga membutuhkan imunisasi HPV untuk membantu melindungi mereka dari resiko kanker yang berkaitan dengan infeksi HPV. Nah, pemberian vaksin sejak usia dini dilakukan karena vaksin akan bekerja lebih optimal sebelum seseorang itu terpapar virus HPV. Nah, dalam program imunisasi Indonesia, Kemenkes merekomendasikan satu dosis imunisasi HPV jika diberikan sebelum usia 20 tahun dengan sasaran program pada anak kelas 5 SD atau usia sekitar 11 tahun bagi anak yang tidak bersekolah formal. Jika anak terlambat mendapatkan imunisasi pada jadwal tersebut, orang tua tidak perlu panik ya. Imunisasi susulan dapat dikoordinasikan melalui sekolah atau dilakukan dengan berkonsultasi ke puskesmas terdekat. Dan Kemenkes juga menyebut imunisasi HPV ini tersedia secara gratis bagi peserta didik melalui program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS pada Agustus. Anak yang berada di luar sekolah juga dapat memperoleh imunisasi HPV secara gratis di puskesmas atau pos imunisasi lainnya. Nah, setelah imunisasi, reaksi yang muncul umumnya itu ringan seperti nyeri, bengkak, atau kemerahan di sekitar lokasi suntikan. Dan keluhan tersebut ini tuh biasanya hilang dalam beberapa hari, sedangkan efek samping serius itu disebut sangat jarang terjadi. Kemenkes juga menegaskan tidak ada bukti ilmiah bahwa vaksin HPV ini menyebabkan gangguan kesuburan di masa depan. Karena itu orang tua dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan informasi mengenai jadwal dan pemberian imunisasi HPV yang sesuai bagi anak.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC. Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin ya. Ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin. Asik. Baru nemu baru sadarnya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo? Dimanapun kamu berada, semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi Taman dan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
2: Halo.
1: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Dosa.
1: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen gak sih gitu.
2: Kok mirip?

0: lu sendiri bikin bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenernya ada dari orang produser gue,
0: Oh,
1: Aji, tau gak Aji Kor? Dia yang
0: oke.
1: bikin lagu-lagu enggak dulu, kasih tau mama lagu-lagu yang lama juga. Dia tuh awalnya yang Grace Cartoon pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur ke sana, makanya kita ya udah deh yang bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Alright. Oke, berarti berarti sebenarnya kalau bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya, berarti ya.
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal Afro mungkin atau EDM, nggak tahu ya. Kita
0: Benar-benar.
1: coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gua dengerin di single terbaru ini juga menurut gua apa ya, ini hipdut, cuman gua mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya
1: Iya,
0: yang udah ada kan. Benar-benar,
1: benar-benar.
0: benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik.
2: Yo, yo.
0: Asik. Yoka. Jadi gua tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan kayak suaranya di banget gitu terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya, patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bang.
0: Gokil gokil gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Tuh, udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian. Iya.
0: Gokil.
2: Udah mulai kan.
0: Benar, benar. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, ada, ada. Kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu, karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan?
2: Iya,
0: benar-benar. Oh berarti yang pertama kali nge-influence apa rap itu adalah Rich Brian.
2: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian. Gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu. Gue pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener-bener,
2: yes.
0: Bener-bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue ya, menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X, ya.
0: Alright, berarti apa single lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
2: Iya.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan? Nah. Iya kan? Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace
2: awalnya
0: dulu.
2: Itu
0: oh,
2: di
0: boleh ya, Kak.
2: Oh, boleh boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Iya, Kak, dulu.
0: Iya, Kak. Silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke.
2: Produser. Kayak, ini gua ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gua ya udahlah. Let's go, gitu. Gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sementara lo mungkin yang bener-bener basic hip hop, rap gitu kan.
2: Iya.
0: Lo menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue ringnya tuh swaggy gitu, tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh,
2: gitu sih.
0: Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerja sama sama si produsernya Aji Kor ya.
1: Iya, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu

0: Dan diajakin buat bikin lagu hidup tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama sama
1: lagu-lagu
0: kalau
1: iya
0: mana
1: iya
0: tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
1: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan?
0: Iya,
1: makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinata berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuma kayak, eh gue punya lagu lo nyanyiin. Enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak malah dia juga kayak, lo sukanya apa sih, dengernya apa, mana coba sini gue denger, gitu. Iya, lo cocoknya kemana, gitu, biar minta, emang nyambung. Gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
1: Ah, itu.
0: Iya kan, bener-bener seru sih. Kalau
1: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga, gitu kan.
1: Itu.
0: Kita lebih banyak terlibat di dalamnya, gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lo sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan tes aku.
0: Bedi, jangan tes aku. Asik, seru sih. Gue enggak tahu kenapa dari judul sebenarnya hipdut banget sih.
1: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue enggak tahu kenapa deh. Ini hipdut deh kayaknya deh.
1: Kita jadi begini hipdut nih.
0: Iya, kayak gue enggak tahu kayak ada template-nya atau apa, gue enggak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman bro dua, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengin tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi berkenaan sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
2: Betul.
1: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
1: Oke.
2: Okay. Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak udah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
1: Oke.
2: Makanya ini kayak yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi okay. Jangan kesatunya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
1: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
2: Tipikal ya.
1: Tipikal. Oke. Tapi apa berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
2: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
1: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Yeah. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
2: Iya, bisa.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana, Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
3: Aduh. Belum sih, Bang. Sebenarnya.
1: Belum pernah ya. Benar-benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gua gitu. Tapi ceweknya kayak, "Ya udah jalanin dulu deh." gitu. Lu ngelihat hal itu gimana?
3: Aduh. kayak gua digantung
2: banget. Iya, digantung deh.
1: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
3: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah
1: gitu. Bener. Maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener.
3: Iya.
1: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti nih?
2: Gue lagi aja deh, enggak apa-apa.
1: Gue
2: aja.
1: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
2: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
1: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
2: Benar.
1: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
2: Awalnya tuh video Yoka salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak bro, gue for the first time in my life liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak biasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan. Makanya gue kayak, gimana mau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
1: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
3: Awalnya bingung sih Bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan.
1: Iya.
3: Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
1: Bener.
3: Kata gua tuh. Terus kayak bikin lagu hip dut gitu. Gua kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gua coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
1: Jadilah ya. Bener-bener. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dut gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
3: kesulitannya paling hip-hop itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
1: Yes.
3: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
1: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau di kalau nulis di rap bagian hip-hop gitu ya.
3: Iya.
1: Benar-benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
2: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi per pertemuan karena online juga kan, kayak 2 atau 3 pertemuan gitu ya.
1: Oh lumayan cepat berarti ya.
2: Lumayan.
1: Kalau
2: ramai-ramai juga kan.
1: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip-hop ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judul udah kelihatan, oh ini hip-hop doang nih kayaknya nih, gitu kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip-hop atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
2: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
1: Bener.
2: Hip-hop tuh kayak lo ngomong sehari kayak Ed dah, gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip-hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
1: Ah, I see.
2: Iya kan, misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu, taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip-hop.
1: Bener. Tapi kan berarti di hip-hop ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak-agak sedikit emosional, cukup kompleks. Tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan?
2: Yeah,
1: gimana
2: yeah.
1: akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
2: Sebenarnya kalau di hip-hop ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
1: Okay.
2: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh, lebih ke asiknya aja sih kalau di hip-hop aku merasa.
1: Benar-benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu, ya kan? Karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk di nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
2: Betul.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya. Jangan Tes Aku nih, ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali berarti kalau kalian berdua ya. Pertama kali ya, ini seru banget hip-hop tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya nanti abis ini bakal gue bacain ya, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
3: Itu dia.
2: Lo udah panik mau ditanyain ya? Lo udah panik mau ditanyain. Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
3: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid kan gak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
2: Iya, bener-bener.
3: Cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
2: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace aja ya kan.
3: Betul.
2: Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
3: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me
2: ya. Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me itu gimana ya. Itu pick me.
3: Gue yang pick me tuh ya.
2: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
4: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu, mengerjain project ini,
2: bener-bener.
4: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
2: Iya. Ya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, cuman nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
4: Iya.
2: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya dunia rap sekarang tuh, menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan, karena dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar. Lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
4: Waduh, seru sih bang. Yeah. Apalagi kan ikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
2: Benar.
4: Gede banget. Yes. Seru banget itu tahun yang lalu.
2: Benar.
4: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
2: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Yeah. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
3: Grace Kaitlin kah?
2: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kaitlin atau bukan Grace ya?
3: Gimana nih?
2: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
3: Emosional apa ya?
2: Gue
3: kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut kayak sakit banget gitu.
2: Kacau
3: sih. Parah sih.
2: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi rasanya tetap ya.
3: Best.
2: Kalau dari lo yuk.
4: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
2: yang
4: Your Eyes Sober.
2: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
4: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn, gue kayak sedih nih.
2: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, karya pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah, itu. Berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
3: Iya, apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya, lucu. Giliran begini galau-galau, pokoknya apa?
2: Kebalik ya, kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far, maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang pengen kayaknya gue udah deh, gak di musik deh, gitu. Ada gak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
4: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh, karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Yes. Dan kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Ya, kita harus bikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
2: Asik, gokil, sedap.
3: Keren dia ya?
2: Sedap.
3: Bagaimana lagu ini?
2: Jangan begitu dulu, Grace. Jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
3: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan. Karena orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak waktu tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana pemainnya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
2: Iya, yeah, yes. Bener sih, yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
3: Karena menurut gue
2: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
4: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan nggak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
2: Gue
4: kayak bikin musik karena emang for the music gitu, kayak bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
2: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya, benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin? Tiba-tiba dia ngeblank. Dan Wadre, ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
3: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget, Terus kayak, iya serius, yaudah ayo gas. Jadi emang semangat banget sih malah.
2: Oh iya, oh wow.
3: Iya.
2: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah, itu.
3: Kayaknya malah gak rilis deh itu.
2: Kok malah gak rilis?
3: Udah.
2: Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
3: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin kan udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
2: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Workshop gak ini di lagu ini?
3: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
4: Iya, enggak.
3: Enggak.
2: Oke, berarti ya bagian hip dude-nya dinyanyiin sama Grace, nanti rap-nya sama Yoka gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Ke Aji tadi.
3: Mutusin apa nih?
2: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
3: Oh iya. Iya sih. Yeah. Karena kan dari awal jadi bisa terjadinya anjay terjadinya. Bisa ada lagu ini tuh. Awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan. Produce, habis itu dia ngirimin salah satunya. Nah, salah satu CD beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambah-tambahin aja. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, demis lah gitu.
2: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya.
3: Yes.
2: Ya, dan pilih dan dibikin lagu.
3: Itu.
2: Itu awalnya ya, bener-bener. Itu. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
3: Iya deh, sibuk banget sih, gue tau nih sibuk banget. Bro, ini waktu
2: berapa? Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
3: Yo.
2: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
4: Yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
2: Bener.
4: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA42. Asik.
2: Udah paham ya.
4: Udah. Masuk gitu gitu.
2: Masuk. Bener. Nah kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin. Apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik bagian rap ya.
3: Mungkin dari gua sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu, kayak dijogetin aja gitu, kayak kata Greg tadi.
2: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
4: Asik, benar.
2: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu kan, udah lama banget.
4: Ketara ya. Banget ya, YOLO.
2: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
4: Apa ya, gak ada sih.
2: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Right. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
4: MV belum.
2: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
4: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin kita bikin MV.
2: Itu dia. Makanya yes, didengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
4: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
2: Oke.
4: Di Apple Music ada, semua ada.
2: Semua ada ya. Dan tentunya bisa di request di Produce FM seluruh Indonesia.
4: Masuk.
2: Kerjaan gue begitu bro. Alhamdulillah. Mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produce seluruh Indonesia di malam hari ini? Silakan di boleh Grace dulu.
4: Buat teman-teman P2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stream 24/7, jangan tes aku.
2: Nah itu dia. Thank you. Dari Yoka, silakan, ada yang ingin disampaikan nggak?
3: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
2: Asik.
3: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
2: Yo, jogetin aja bro.
4: Berhasil.
2: Oh iya berhasil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya, bener. Brazil. Alright. Aduh, tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya?
4: Ada.
2: Bisa dicek di mana? YouTube Grace? Atau...
4: YouTube bukan Grace, ada.
2: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah

0: Ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
1: Kalau aku ada sih di bukan Kristen Grace Kaitlin. Itu yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Ini collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama rootnya?
1: Mungkin apa? Mungkin ya, nggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Kayaknya sendiri sih, plannya sendiri.
0: Plannya masih ya. Sendiri ya, benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue juga harus promoin dua ini kan?
1: Karena
0: ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
1: Thank you so much,
0: Grace. Sukses selalu ya, nanti ditunggu project selanjutnya kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Music Life Chat.

teman terbaik kamu.

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Ada Judika dengan bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, dan bagaimana kalau pertahanan timnas Thailand nggak baik-baik aja. Kita menang dong. Ada di taman namanya Wadi. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Bro Duo. Di malam hari ini seperti biasa di jam 8 sampai jam 12 malam, nanti gue bakal nemenin lo. Kita bakal seru-seruan di malam hari ini, teman Bro Duo. Walaupun sekarang hari Senin ya, mungkin cukup apa ya, biasa kayak orang-orang pada benci gitu, pada benci sama Senin ya, hate Monday. Tapi kayaknya hari ini enggak, karena emang mungkin orang-orang sekarang hari ini ya berangkat kerja, itu pulangnya pengen nonton Indonesia. Dan tentunya gue bakal update di malam hari ini, teman Bro Duo. Gue bakal update-update pertandingan nanti. Bukan live reaction, tapi update aja lah ya. Mungkin nanti kalau ada gol, ada sesuatu yang bisa diupdate dari pertandingan Indonesia melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Gue bakal update di malam hari ini ya. Jadi buat lo semua yang ingin ngebahas juga tentang pertandingan malam hari ini, boleh banget, teman Bro Duo. Karena emang nih kalau kita lihat kayaknya GBK full ya malam hari ini ya. 77.000 tuh full kayaknya ya. Benar-benar. Ya 76.999. Satunya gue soalnya nggak di situ. Ya sekarang menit ke 19, teman Bro Duo, Indonesia masih dominan menyerang di 19 menit awal di pertandingan final malam hari ini, teman Bro Duo. Dan kita harus dukung terus Indonesia supaya bisa mendapatkan gol secepatnya dan bisa memenangkan pertandingan final di malam hari ini, teman Bro Duo. Ya, jadi pastiin kamu tetap di jaga malam, jangan galau malam-malam, karena gue di teman nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12 malam.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Persembahan Produk Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama Edin, teman lo di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dan untuk update sekarang skor masih sama 0-0 teman Pro 2 di menit ke-34 ya, di mana ini perjalanan pertandingan timnas Thailand mulai sedikit banyak memegang bola teman Pro 2, tapi memang masih didominasi oleh Indonesia yang tetap tampil menyerang di laga kali ini, karena emang kayaknya emang harus menang kali ini teman Pro 2, karena emang ini udah lama banget Indonesia menanti gelar juara selama 35 tahun. Ya, sejak 1991 Indonesia tuh udah sering banget berkali-kali bahkan buat masuk ke partai final nih, tapi emang belum berhasil ngebawa pulang gelar Piala AFF. Nah, ini ada sebuah harapan yang hadir lagi ya, walaupun di kompetisi ini di FIFA ASEAN Cup 2026 bisa dibilang enggak semulus itu perjalanannya ya, karena emang sempet dinilai performanya kurang maksimal ketika menghadapi Singapura dan hasil imbang melawan Malaysia. Ini sempat banyak kritik yang masuk ke dalam timnas Indonesia untuk kompetisi ini, tapi ada harapan lagi ketika Indonesia akhirnya bisa memastikan lolos ke partai final dengan membantai Bangladesh dengan skor 9-2 yang memastikan Indonesia bisa lolos gara-gara produktivitas gol ya. Dan kalau kita balik lagi flashback ke mungkin 35 tahun ya Indonesia menanti gelar juara. Udah ada 6 final dan Indonesia belum sekalipun juara ya. Jadi di final AFF ini sebanyak 6 kali dan sekali di final SEA Games sebelum kompetisi dibatasin untuk pemain usia di bawah 23. Bahkan fun fact-nya adalah 4 dari 6 final Piala AFF ini berlangsung di GBK. Tapi emang belum ada mungkin penantian supporter dari timnas Indonesia, masih harus bersabar nih ya. Nah, ini jadi sebuah harapan ya pertandingan malam hari ini dengan skuad yang ada di bawah asuhan John Herdman. Harusnya bisa ya untuk tampil lebih baik lagi, lebih rapi lagi, menjaga tensi pertandingan, menjaga komunikasi, dan juga yang paling di-highlight adalah soal kemarin di pertandingan melawan Malaysia adalah kartu merah yang didapatkan di malam hari ini, yang mungkin itu sangat disayangkan. Tapi emang lawannya cukup tangguh ya, bukan lawan yang bisa diremehkan, karena kita tahu Thailand ini punya skuad yang juga apa ya, luar biasa banget. Dan juga pengalamannya juga luar biasa untuk Thailand sendiri ya. Jadi ada banyak banget pemain-pemain yang harus diwaspadai ya di pertandingan hari ini. Supacok Saracat, Sarah Yuyen, Chanathip Songkrasin, itu juga beberapa pemain yang harus diwaspadai yang mungkin bisa berbahaya untuk timnas Indonesia teman Pro 2. Gue masih bakal update pertandingan di malam hari ini teman Pro 2 di menit ke-37 ini. Nanti gue juga bakal bahas lagi sedikit ya tentang timnas Indonesia. Jadi pastiin buat kamu yang pengen seru-seruan juga, yang pengen ngebahas juga boleh banget teman Pro 2, atau mungkin lu pengen cerita tentang hari ini di hari Senin yang kayaknya sibuk banget kalau di Jakarta hari ini ya, banyak banget agenda-agenda yang ada. Dan salah satunya adalah final ASEAN Cup 2026 yang sedang berlangsung di GBK. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Selamat malam, malam berdua juga artinya teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Jangan malam, jangan galau malam-malam ya. Gimana Senin kamu teman berdua? Di hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Gue mungkin buat beberapa orang dari lo hari ini jadi hari yang seru juga. Karena emang gak tahu ya, kayak berangkat kerja pulangnya pengen langsung nonton ke GBK gitu kan. Karena tadi gue juga berangkat ke Medan Merdeka Barat, ke Pro 2 FM Jakarta tuh kayak banyak banget orang yang make jersey timnas Indonesia setelah pulang dari kerja. Jadi kayak liat beberapa orang kayak bener-bener kayak, oh ini pakai, habis itu jalan lagi beberapa langkah, oh ini pakai lagi, dia pakai lagi. Emang bener-bener orang pulang kerja langsung pengen nonton ke GPK sih. Itu jujur sih salut, gokil. Karena ya seharian mungkin udah kerja, habis itu langsung nonton. Di mana di GBK juga kabarnya sih kemungkinan kurang lebih ada 100 ribu orang yang ada di sana di GBK malam hari ini untuk mendukung timnas Indonesia langsung di GBK ya. Jadi gokil ya. Tadi juga nggak tahu Ocit juga bilangnya katanya sih lagi di GBK ya. Cuman nggak tahu nih dia beneran jadi ke GBK apa enggak. Nah, tapi malam hari ini gue bakal nemenin lo di Jaga Malam Tahun Pro 2. Bakal update juga nanti hasil pertandingan di malam hari ini ya. Sementara sekarang masih halftime dengan skor masih 0-0 Tahun Pro 2. Dan buat lo semua, gue mau ingetin aja, jangan lupa ya buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store yang bisa kamu download sekarang juga. Biar kamu gak ketinggalan update-update di malam hari ini dan tentunya gak ketinggalan siarannya Edit malam hari ini. Jadi lu gak punya alasan lagi ya. Kalau ditanya, kok gak dengerin Pro 2 FM? Aduh, gak punya radio nih. Tenang aja, sekarang dari genggaman kamu bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun. Jadi langsung aja download sekarang juga aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edita Madi Jaga Malam ya. Kita bergeser dulu ya dari final ASEAN Cup 2026, kita ke gelaran ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Jepang. Ini resmi berakhir di hari Minggu kemarin ya, teman Bro 2, di mana Indonesia menutup ajang ini di posisi ke-16 klasemen akhir dengan membawa total medali sebanyak 39. Yang ini terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu nih teman Bro 2. Jadi 5 emas raihan Indonesia ini sekaligus melampaui target awal ya, di mana Indonesia menargetkan sebanyak 4 emas di ajang ASEAN Games tahun 2026 ini. Nah, emas Indonesia dipersembahkan oleh tim bulu tangkis bergu putra, pasangan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Rahman Erwin Abdullah dari angkat besi, Desang Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing, serta Nurisa Dian Asrifah dari panahan teman Pro 2. Nah, selain itu sejumlah pencapaian juga menjadi catatan bersejarah ya teman Pro 2, di mana tim bulu tangkis bergu putra mengakhiri penantian emas 28 tahun. Dan sementara ada Nurisa yang mempersembahkan emas pertama panahan Indonesia sepanjang sejarah ASEAN Games nih teman Pro 2. Nggak cuma di situ aja, ada Namat yang memecahkan rekor dunia angkat besi dan juga Desak yang mencatatkan rekor Asia dan ASEAN Games, serta Aditya Tri Syahria memperbarui rekor ASEAN Games di panjat tebing. Gokil. Congrats. Gue ngucapin selamat dan terima kasih buat seluruh atlet yang sudah bertanding ya di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Kalian keren banget, kalian gokil banget dengan membawa total medali 39 medali. Semoga nanti di ajang-ajang berikutnya Indonesia bisa nambah ya, kalau bisa sampai 100. Jadi gimana teman Bro 2, kalau kemarin lu nonton ASEAN Games, apa cabang olahraga favorit yang akhirnya bisa dapetin medali di tahun ini? Coba kasih tahu ke gue ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Edi Tama masih nemenin lo di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam. Anyway, ini udah hampir jam 10 malam teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pengen request, boleh banget ya. Langsung kasih tahu aja requestan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, atau bisa ke Instagram di @Pro2FMJKT ya. Buat lo yang pengen request di malam hari ini boleh. Buat lo yang pengen cerita-cerita juga boleh. Pengen curhat di hari Senin ini boleh banget. Jadi langsung aja request teman Bro 2. Di jam 10 sampai jam 11 gue bakal ngeplay requestan lo semua ya. Jadi pastiin request sekarang juga. Let's go.

Sahabat Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang hingga malam hari ini yang disiarkan melalui FM 90,1 MHz. Saya yang bertugas, Lesti Deklerek mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa di besok hari, semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Nabire yang mengudara pada frekuensi FM 90,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, untuk edisi siar Selasa 6 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, saya Ronaldo Simbiak dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pagi hari ini dan juga yang berada di pemancar radio mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
5: Teman

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Selamat pagi teman Produa.
5: Produa FM. Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Produa.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Muhammad, hati bisa ya.
4: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
3: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung udah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
4: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
3: Apa Pak Lek?
4: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
3: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biung dah?
4: Kamu tahu kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
3: Ini memang gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih undah, mana helm.
5: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro2FM.
2: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Info Pro2FM.
3: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Sebanyak 19 negara mengikuti kejuaraan dunia foto dan video bawah air di Kabupaten Buleleng, ajang Confederation Mondiale des Activistes Subaquatiques tersebut pada resmi dibuka pada Senin 5 Oktober 2026. Penyelenggara menggelar kejuaraan di Taman Sari Bali Resort Spa Desa Pemutaran Kecamatan Geronggak Kabupaten Buleleng, di mana perhelatan dunia ini menjadi momentum strategis memperkenalkan kekayaan laut serta menguatkan kelestarian ekosistem bawah air. Juga teman-teman Pro 2, Ketua Umum Olahraga Nasional Indonesia Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman menghadiri upacara pembukaan, di mana tanggung jawab tersebut menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menyelenggarakan kompetisi olahraga bertaraf internasional kepada dunia.
0: Info Pro 2 FM.
3: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, PT MRT Jakarta Perseroda memperpanjang jam operasional layanan hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat pada Senin 5 Oktober 2026. Perusahaan tersebut memperpanjang jadwal perjalanan guna mendukung mobilitas masyarakat dalam rangka perhelatan FIFA ASEAN Cup 2026. Kereta terakhir dari stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia menuju stasiun Blok M BCA berangkat pada pukul 00.37 waktu Indonesia Barat. Armada terakhir dari stasiun Bundaran HI Bank Jakarta menuju stasiun Lebak Bulus berangkat pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Manajemen mengimbau seluruh pengguna jasa untuk tiba di stasiun sebelum jadwal keberangkatan kereta terakhir berlangsung, dan masyarakat dapat mengakses pembaruan informasi jadwal serta operasional layanan melalui kanal resmi milik MRT Jakarta. Pertandingan babak final tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin malam waktu Indonesia Barat, dan tim nasional Indonesia berhasil mengukir sejarah turnamen setelah memenangi babak adu penalti melawan Thailand. Laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol sebelum sepakan dari Dean James memecah kebuntuan pada menit ke-84. Pemain Thailand Ikhlas Sanron kemudian menyamakan kedudukan melalui gol pada menit ke-87 dalam laga tersebut, di mana pemain Thailand Pradol Chamrasame membawa timnya unggul lewat sepakan gol pada menit ke-111 babak perpanjangan. Bek Indonesia Elkan Bagot berhasil menyamakan skor pertandingan menjadi 2 sama pada menit ke-116 tersebut, dan kiper Emil Audero berhasil menggagalkan eksekutif penalti pemain Thailand Sara Kyo Yen dan penendang Natapong Sharira. Shaina Patinama memastikan kemenangan timnas Indonesia melalui tendangan penalti penentu dengan skor 4-2, teman-teman Pro 2. Ini ya mampu mencatatkan sejarah baru bagi timnas Indonesia. Kepala Divisi Corporate Sekretari PT MRT Jakarta Perseroda Randy Primantio juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
3: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, sidang perkara dugaan korupsi biaya cukai kembali mengungkap adanya pemberian uang kepada pejabat cukai. Pejabat yang dimaksud adalah Budiman Bayu Kasih Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Biaya dan Cukai, Dan diketahui teman-teman Pro 2, pengusaha Benny Tan mengaku menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta rupiah kepada Budiman Bayu Prasojo untuk korban banjir bandang. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan dugaan korupsi biaya cukai dan dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada Senin 5 Oktober 2026. Benny menjelaskan uang 30 juta rupiah tersebut tidak diberikan melalui transfer. Ia menyerahkan uangnya secara langsung dalam bentuk tunai. Jaksa kemudian menanyakan apakah Benny mengetahui adanya program resmi dari Bea Cukai untuk menghimpun bantuan dari bantuan bagi korban bencana. Dan menurutnya setelah menerima uang tersebut, Budiman hanya menyampaikan ucapan terima kasih. Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar 7,6 miliar rupiah, teman-teman Pro 2, dalam perkara tersebut. Dalam perkara ini ada 4 pejabat bea cukai yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Selain itu, 4 pejabat bea cukai, ada 3 orang dari Blue Way Cargo yang juga telah dihukum dalam perkara yang sama. Mereka adalah John Field divonis 2 tahun penjara, Deddy Kurniawan, Sukolo, dan Andri masing-masing divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.
0: Info Pro 2 FM.
3: Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.

0: Dong bodong bodong, bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
0: Iya, elah Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produeva.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

Oke, teman-teman Pro 2 ya, di pagi hari ini mari kita celebrating dulu untuk Timnas Indonesia yang tadi malam mencetak skor akhir 4-2, menunjukkan Timnas Indonesia ini berhasil memenangkan drama adu penalti. Yeay! Timnas Indonesia ini berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand, teman-teman Pro 2.

Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut, gengs, berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026, malam waktu Indonesia Barat.

0: Nah, pada babak pertama, gengs, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0 nih, gengs. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan nih, teman-teman Pro 2. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Nah, keunggulan baru tercipta ya, keunggulan bagi Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84 nih, gengs. Nah, namun sayangnya nih, kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron ini mencetak gol juga di menit ke-87. Nah, laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu, yaitu 15 menit pertama. Kedua tim ini masih kesulitan nih untuk mencetak gol. Stadion GBK ini kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu, di mana keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol Chamrasame di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol dari Elkan Bagot di menit ke-116. Nah, geng, skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti, gengs. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Nah, begitupun dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dean James, yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sarat Choyen, gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Emil Audero. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Shaina Patinama, ini berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Dan kemenangan timnas Indonesia ini dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Saria gagal menjebol gawang Emil Audero. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. As the conclusion, teman-teman Pro 2, Indonesia akhirnya berhasil memenangkan atau mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. So, itu dia teman-teman Pro 2, satu informasi update ya untuk Timnas Indonesia yang berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand nih, teman-teman Pro 2. Congratulations ya, kita sama-sama bangga sih teman-teman Pro 2 bahwa Timnas Indonesia boleh mengukir sejarah baru ya di FIFA ASEAN Cup 2026 ini nih, teman-teman Pro 2. Dan kita sama-sama berharap juga nih bahwa talenta-talenta muda atau pesepak-pesepak bola muda asal Indonesia lagi boleh terus digenjot lagi mereka punya kemampuan ya, agar mereka bisa berada dalam pertandingan-pertandingan bergengsi sepak bola dunia nih, teman-teman Pro 2. Oke, lanjut lagi, kita dengar lagu-lagu yang udah Ronald siapkan mengisi ruang dengar kita semua ya, gengs ya, di pagi hari ini nih, gengs. Dan sepastinya tetap stay tune, Ronald masih menemani kamu semua, tentunya masih stay di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik Pro 2 FM. Teman

Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan 5 rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, Kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, Bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik.

0: son.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Cukup perasaan aja yang digantung, maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
3: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting.
2: Bring them out, Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Pakai hema Gucci,
1: aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini. Berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

identitas. Mari dari

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.